Joo. Mun ei mä lää. Mulla olisi different, kun olikaan ruppan manikkai. Hoppi mä olikaan jakaa jaren ja ngarakalla. Pat ngarakaan mänkin kun ruppan nummalain. Wangkain ngu mä lää manikkai, kun ngannara. Ngarakku muka tällä. Rippu mä lää mbaibrit. Taakkai mir mä lää. Juur balanjara o ngarajal ngarat puka ngamang unit pun ngarap boring. Tiri ngu jakaa mukara tuwa unin bilin ruppan mä lää. Wangkain ngu. But if ngarakka jala tuin ngarat tuin ruppan. Something takku mbaibrit. Unin bilin nakun. Ngarat tuka ruppan. Kanguru ngu nyuma ngakul. Ruby Hunter, pangun muka ngai dual. Nau ko ngai dual milk. Archie Rochko. Kamani kai ngun nan ngoya ko wise. Kabi nguri din, turara ngur ngup parmani kai yo. Ya ko calling your name. Nguni din ka Frank Yamai. Nguri kami aman. Kabi nguri nga country. Jeffrey Fletcher. Southern Cross ya ko mani kai. Don ya to balai din nguni rongi rumai ali ngai dual di. Na, fabric. Kangurungura ni aku yang al limur tu nama nganya ngai doli di kiri. Apa lu ngai doli di ngai tu karomi aku yang macam limur leka ngoli ni na esa yul ngoi apa lagi tu alih di nak kuno kaya limur ngoi. Macam limur ngoi leka ni na tu alih di ngai ngoi maili room lakar nampir ngai tu ngoi bingri di dawat tu maili. Ngoi king ngoi nak kuno la tu kaya yul ngoi ngalap paliyo room lakaram limur ngoi. Kam pakin ulah ngoi leka nak kuno balandai yako merefo ngai kadali di yul ngu ga kal ngai tam bile woro ngu ngala palele murungal mala wala ngu le kadali di rip baki dao yako yanaro kakal ngai dali di rip kurdu kar kor wala turum la karam kamele le murung grupan ka baki nyol toka ka wanga ngo nimur toka ngu di nama ka dao ndo ka bingo in dawartun le murung le mur toka mar ka ngu di try darangan maram. Kemudian nak jangan itu kan kunci rumah aku emang lapar leh yo. Pelanya nak kun pichen do nama. Oleh tu dari yun walichan. Nih itu rumah aku emang nya. Kuna natinya bungan do walichan do gama. Maili ngupan do ya pichen. Kaya nak kun kunci di rumah aku ya narao. Oto ngai nak kun ripun dari yun. Ngatau. Tercipu ko kagapu pu ko nama nuk murkang uramala. Ngai itu kunci yul ngai nganya lapar leh yo. Ripu yam lemburong ngai tuka rom ya aku yam. Ngoroki ye rom ngo mayale ya aku yam narao. Wo ngai tuka na kuruangan ya dao bangan po ya aku yam. Kanin tuka ngone ngama kanama ni tuka wo chama ni tuka wongole kuman na kuno kengal ni mulukurl na. Maraka ngai to mayale midir no kal dao ngone nan ngo ngoroki ngalapalo nalchan ngai ka ngoroki ngalapalo yol ngoy nungo dao ya aku yam. Yipla nyam. To be honest, not yung ngarakaroni wangan, yung kangaramarang if it makes sense, o yaka. But ngayal daw yung ganawipi kam, uni yako fabric. Yo. Tutulat nyo malang manikay nirupan.

So ngun ni makan bulun ngakul malaga manikay ako Hope Katcha Edwards let you manikay. Also na the men mak manikay Sof Motherland yako June Mills Kabingri also men mak tibili mala na kul manikay. Ya bulu mala. Nawi Muru our way our stories. Ka mailing ngara kana kun ya ko yang aljan malang. Around nguni di fabric. Mungkin nama langgarakan rumah aku yang alhaul murung lekang. Ngelap pernah meri mala dao grupan history. Nalcar kan ngelap pernah meri dengan polo murung mungkin nama nu alali nak kun rumah meri kamu nunggu macam pinci ngelap meram breakon meri bapuro nangula rum bawalam meri. Mungkin nama alim murung lekang nama punggul jama. Mari cikak balada wartun antingo. Kangun nal tuka antingo kada uda wartun. Mungkin upaya di nara tu kawala kan bumba u maple. Nalchen ngai kan mungkin limurong ngai taman apa limurong kaliur ngawala. Mungkin ngai mungkin limurong part of mungkin dir ya ku fabric. It makes us who we are that we belong ngoki di society yul ngau. Kadaruk ngai itu limurong Rome culture. Nakur ngai limurong dal markup ya palanya precious. Jalkri ngai itu limurong daruk jadual. Kaganjar limurong markup limurong yakka mu namir yul limur. Ya bijan. Kadang ni limurin kan nak mana panjabalan, ngarakal jawangal ja, bapuro wal jamala limur namu nak kanin na, ka naicha dual, ka bolongai limurung tu kan nak ngurungi di daruk tu yang dual, ngarakadal kum limur tu kalak kan limurung identity bundur limur, muni nak limur, ka bundur ngatam, bingur kan ngai marici limurung kalangal ngalapan miri wal bala, passing down, ye bijan, kabalan limurin mana pan, wangal na limurungal. Rome lilna kadeng ilmo rambangindo so dole mak ngayon ni fabric jamail anyway dole ngalan malan do kunara yon manika ilna hope the makanal enjoying katur program ang amen makadal tao show yon radio or.

0: Joo, tämä on hullun ammaa viermaktaa on.
1: Ja minkä on aina? Vamanna. Rukkana on punna aina puhuliva, näin kujaa, pää kaana rangilla. Rangi aina puhuliva, ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Purum. Hattu kyllä kaana. Hui, nämä jinkar, matja rungia maa, vangalle. Mä kumme tekee
2: maa. Juu
1: tau. Mie? Minä sanoin, Martin Lamulukana, family school and beam. Jakaburu, kuijan alamulukana, alamu. Kamai pal. Jakaburu, alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. After school, Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Alamu. Wang aja kunda brown labanya labanya kacet. Wang aja tirk memang aja. Irungun ni mending special mending belum kunda mending. Yang anak perempuan ni laka, nama ngucap miru wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Papa ni anak perempuan ni mana angkara perempuan kupai orang ni kupai tirk tu lembirin. Yang kupai ni angkara ni kamar. Papa Naukuna kam daramu ya ko mita urut ko chicken jama mero chicken ngajala la jama kawri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman felicity ya ko teka felicity ga de kbi min kono teka felicity ga miss ross yo miss ross teka ya ko pukku bria mre mra teka mre Kalau nak anak, walau weekend anak pun kelali, ka drink nangkap pun ada ka belanya biskut nananya. Baru nak beri flower kuruk tu nol balangku. Biru pulak punya, wakin ku kuruk tu nol kapu kau mepun ya lalu. Kau drink ku kau nak kapu. Ni, balanya. Ina
2: kau
1: Kakul ngan perung oleh anak kap. Albera perung kapu anda ramenya le. Anbi, pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau dia pun aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah? Ngerti minyak ni kul ngan mai ngan. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul kul ngan. Tiada minyak ni, nana pernah le. Ipo la dirti bung dia ko balakal una kale ma ngana pulung tambo ma tinya ni ngal mar tinya ngat nya ba na ko no ko ko ba tela ben ko
3: wa kai eh
1: na ko ma na ko ra ko ba tela ni na ko ko ma tela be dal ben ole ay ba ella no na na ma ko ngor ti mar dia Bella nuna nama ringi, kami bella nak talakan punya nama bella. Ma, pe, kami jakan mungu bella, bella nak berangit punya. Jakan mungu bella. Kita ngat tu eh marci bella, tu eh bella ngelihat bella taruk. Bisa mukul taruk.
2: Jadi yang berani kurang
1: ni, marci yang berharap berana bella berana, bella berap.
3: Mampu mampu kau jual lagi, macam.
1: Walalah yang uli. Kabila ada juru malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kau yang orang ngomel, repo. Gol ya gol, enak beri. Angan macamnya, ko, nomor ko, angan macam pesa cara ben. Abang izin kau nak le, kau angkat anak pun perlu otot na, luanik. Apa perlu? Tar, beran kau ni kata na. Finish that. Angana perlu lidaran. Amari tinjau nak wala na otter dirti.
3: Yeah.
1: Otter na ule. Anu ngai mula kerja cerita. Kapal tara na muka dan mata. Okay. Wala minyak na nyele pulang kena mereka.
3: Oh.
1: Bill na. Kaje. Wala minyak kau ule. Pengal pengal apa merahin par bapa kau. Wala minyak ule. Kapal next day jaga school ngai na na minyak ule. Ngara kopi ande pokomar tetek kangai paman 나는 빈 줄을 잘 뿐만.
3: 물을
1: 끓이고 좋다라인. 응. 물을 끓이고 이런 거 이런 거 왕관 좀 약 동안에 오늘 약 너는 어떻게 하 볶음을 때 가려보다 볶음을 때. 아니 이 약간 맞지 뭐 웃는 애 나라나. 오늘 이제 누가 야 볶음을 잡고 뭐냐 빈 줄라.
4: 왜?
1: 뭐라? 잘 보면 빈 줄 꺼내 약 아가냐나. 방에 왕관 좀 해놔 하고 와. 나 말이 오늘 임사배는 오늘 임사배는. 나 보면 멀티 그랬군요. 아유, 맞지, 아빠께 온 거지, 아빠께 온 거지. Okay, who won? 미잖아. 가봐요, 엄마. 아, 미잖아, 가다오. 야, 가다오, 넌 뭐지, 뭐야. 응. 누굴까? 응, 아, 날비야. 날비다오.
3: 날비다오.
1: 날비다오.
5: Yo, Da Perk, you're listening to Yongo Radio 88.9, the best station in the Northern Territory.
6: Whoa, Da Perk, Da Perk, Da Perk, Da Perk, Da Perk.

0: Joo, rentakkaan. Tunji, julun radio.
1: Joo, bulong almaro maayam tao. Bay kung lurkon kong yulong. Purka na yung ka, yinin ka, kaoraw. Kabili niya.
2: Mayayan, ulukton mo namin umaling. Tango na maro niya ako rakaram ka yulong ulubok bakul. Lokul. Tango na mayali. Lokul.
3: Balanya meli nakun marma ngara tu wanga marma wanga ulin yurta uli punya yurta lingun nakun nilika bakin mak mak nilika ngun ditarangan mak ku nalcan nilika mak payang ngun nilika baki ngurok kulun ko lagi balau ngana pun lebih jan gam ngana pun dal mak karbiu yan pelen ngurok ko ina bayi dina le dua dikana ngurok ko ina mak oka urka namina pun ngunala kalau ngun ko right pa wala laka namere right pa ngurok ko ina bayi pe muka
2: yo
3: ya boleh nyamele yo
2: ni wako ngaya ngaru bicara rakan rame
3: ya boleh nyak
2: nyak kungunan ondero na ngaya ngaya ngak right parlin wako minyako bicara ngaya ngaru bili nguna lah ya bicara ngaya ngutan
3: yo
2: amarengin nguna ko yang ngiri mau ngan gaul na nunggur mengadip mingut nguna ko ngako lah ngaru marengin namnya na nguna ko bicuaing.
4: Yo, dua lagi muka yang ini, nawin milen jangai dua lagi cungun jangun ini ngai lingu war pelai dapat merangal. Mula ni yo liut tangut tanai ngo, wandal ni wang ngo golior, kangut teran ni kangun ni le, muni ni wang awat tanguyan, pelai jangun ni lauk kunja mayali. Ngut teran ni kan gamala pun jami ni kan wandal ni wang ngo, muni ni wang ngo nungun ni lauk kun ngo nungun ni wang apa pelai jam, muka mani?
3: Yo.
2: Yo, bila nya bicar tuan yang mengarahkan nama Imran Kurt Menji tuan yang nguakur tahu, yur nguyur tahu terangkan tahu, jinak kau wangkan gunan ku daru ku jinak kual ku law kul ku kami alip nan ku tuan mai pa, arunan jinak kumal ku jinak kum jamau, kapai cuaru tuan yang nguakur tahu nama dawat tun meran ka pukbaku nganarau, yo.
1: Yo jalan marorola tun. Kayal malam hari cun baik kata o local decision making.

0: nami repok magiol ngo.
1: Ara dia nunumura. Alika jama dial nengur. Alpa rice ngur. Yutan gajan jaya aku. First kena bukan atilang ayak aku kanya itu siripingnya kendaraan. Kadang ada yang belanja rice nah. Jis nai nak kun. Tak boleh ka. Point menjamu lang. Nak kun sentelik miru ka. Nai malah lang. Ide jama applying birth certificates. Kaya everything nak kun. Job prepare nak pulih nai lang. Job fine kanya ni. Nak kun manit. Welcome rally mertiga. Looking for job kun nak kun ka everything nak kun.
2: How do you feel about Jamal
1: jadi rumah kantor dia. Jamal nak pun main very important nak pun always ada lagi nak pun. Jamal ngur nak pun kerja keluar kan, nak pun love dah goga. Baru ni nak pun nak pun. Jamal is my name nak pun. Life nak punya.
2: Main mak, thank you very much, Jan.
1: Yeah, main mak, thank you.
3: Legend, legend.
0: Yo, thank you, nama lengko. Butter itu dah tambah yolong ready early.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukaa kaap, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Kotiengu bolavia. Na utongara na ora winna ma. Sawo yo. Akambara yo. Pena da yara ma la kamera.
0: Pomu era ma.
3: Ni. Atuala ya balanga eteka, kale ngonya ma la kari. Walo. Tolo bolo kale ngwa. Angu na bilang ay karuan ya kan nawi, nawi yana, ya kumero nawi.
0: Yung
3: ano? Na lakam sa, bilang makau kang nga problema.
0: Unya bilang
3: nga na, nga na sa tarantula unya kunya erana, yai tanya, ba mera, unya, ba matyana prong ni kamo kule, kang nga problema. Pala ana bel jam kole kole ngale kuhu buta ala kama kanga ba tau na kanga ba eh moktra sai faun moktra bola kal kona ala faun ngama
4: itu la ngan kala ne poyo mari
3: di ngana di di mai na
0: ha na berangan
3: Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman kau belakang jabam, kau anak perlu oleh benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula benda kau ni wangan, malu. Anak pengalaman benda lain tu lah. Unyi anak perlu ngat tu lah shop, taran awal. Aku unyi anak perlu taran awal lah. Ketua lalu rekod jenggang orang kadal Cina, mula start nengel tengok belang ni education center na, adult education center na, tengoknya lah, 1, 2, 3, ketua lalu ni le, pun saya nak berintar orang, nak beli child care center na, ngai tengok belang, undi lah nak perlu wang nak berintar arah macam ni, gold malay, tengok ni, nanya, ada ketua ngai we. Nampaknya workshop kedua lepas ini nursery unyi anak perlu aku technical school ya aku. Paling anak pun post primary orang ko unyi 10 ko iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na unyi wang anak perlu ko adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang orang 15, na milenya 16 milenya orang belanda. Balai awalnya macam dia nak kuam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Awalnya ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, golongan apa orang le tak kalau tak paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berjam, ada pentingnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulana. Muda kali tuanya, iparana yang mana ni? Iparana. Kalau yang perlu lah. Panikin yang perlu tangan atau kahana, baru nggak perlu meriu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kul juga na, ada pentingnya kan.
0: Wah,
3: nggak tahu lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
3: Lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Cerminnya tekar. Cerminnya pelanggan itu tiga sih tekar. Tengah kat orang tekar.
1: Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko pinyural. Bagaanya lah. Rangi pada kalau mil minyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengisi dengannya. Cuma yang nak punya kalan yang tu namanya. Macam ni. Nak kalau aku ni malu terkak nak orang yang nak orange warna apa ni? Nip tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak berukur ni nampak ni nip tu ni nanya. Aku pernah ni macam ni. Nak kalau dah nampak kurang. Belum. Rang kau lebih panik lecok lah, makan ni friends kau ikut.
5: Yo, you're listening to your radio.

Kamar kuli, dengan panjang ramai kamar, ada kamar betul yang ramai kamar, jinam ramai, jinam ramai.

0: rol ga nga min de makka ga yol ngo radio
1: yo dan mi to bulo nga ma biar maktao
2: ke min ko lan ba man na ro kan na ni bunna na pro lewa na kuya pa kan rangil na pro ngat lewa nga
3: yo
2: Borom. Betul lah kan. Wei, nak jengkar? Mak jarang ya mak, bangal. Mak minta
3: mak.
2: Nee, mainnya jaga perawat. Mainnya tu lah. Mak tinggal belakangnya family sekolah bim. Jaga borom. Kui yang ada belakangnya orang ko. Kamai pal. Jaga orang ko. Abi pernah problem dari kalau after school cara rob tala karun tala kor baka muang ada lah orang kangen na, pala ya rob tu nale, kunda mana perlu pula obatnya lah orang, bang aja kunda brown obatnya apa ni kacit, bang aja cerk memang aja, orang ni mending special mending paling kunda mending, yang mana perlu ni lelaka, nama ngucu mirang aja kunda. Abi beli rabir kunta. Papa ni nak perlu ni mana angka nak beli la kupai orang ni kupai beli tu nak beli. Biar kupai orang kau ni. Kamarang papa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jamah meru. Chicken ada lada jamah. Abi punya tak kamera pula muda pria meru muda jalan orang ni lapa man. Felicity, aku teka. Felicity, kau kebi. Teka. Felicity, kau Miss Ross, yo. Miss Ross, teka, aku. Puku beri amir amir teka amir. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali. Ka drink, nangkap pun ada ka. Balanya biskut nananya. Balanya beri flower aku tu nol balangku. Biri berinya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau macam ni lalu, kau drink kau kena kapu. Kau lanya. Kau orang nak perlu lagi nak kap. Aku pernah perlu kapu orang dalam minyak, ambil pamat kan. Saya kalau orang itu orang kerja pun kau biasa lah. Panon ni tau. Harap tu ada. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka beri ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau betul golong le. Di time jadi, nana pernah le, ipola dia tu pun ngerti aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni, ngalih ngerti ni orang kau ni, balik nak kau nak apa kau betul le beri le.
1: Okay. Em,
2: nak kau mana nak kau apa komentar ni? Anak aku apa komentar? Betul, betul. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngau dia pergi. Ella nuna nama ni. Kalau dia dah nak dah kalau punya nama. Macam mana? Kalau dia kalau mau beri, beri nama orang itu. Dia kalau mau beri, beri ngat tu ya marci beri. Tu ya beri ngat lihat beri ngat taruk. Dia mau kau taruk.
3: Jadi aku berani kurang ngah.
2: Ni, macam ni ambil erop, beranak benden, beranak benden berap.
1: Mak tu mama kau tu rali kong macam.
2: Walala yang uli. Kebi ada jurnal malang untuk dap tu na. Biar apa jurnal mah? Anak perlu biar dap tu. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, enak beri.
1: Yeah.
2: Main macamnya apa? Ko, nomor ko, kalau mesti pesa cara ben, awal izin kan nol, kawan kan nana pun pernah waktu otten nol, wanik, apa berle? Tar, ben, ran kan kau ni kata enak, kau finish tak? Kau mana pernah lihat ana? Amari tinjau nak wala nahu otten lirki.
1: Ya,
2: lirki otten nol, anu yang mereka kerjil tak, kapa cara nama muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang ke nama dia. Beli na, baju. Kualin minyak kau le, pengal pengal lapar merahin par bapa kau. Kualin minyak le, kau next day jaga sekolah ngan anak-anak minyak le. ngara ko bian de pokko mar tete kangai pamal ngara ni bin chulo ra dar pamal
1: mara kare lo go jo tarain
2: mi wala lo ko no ay wan kan jo mi akto nganya oni mi akko e puna no no tu ya pokko mar tete pero kala wala pokko mar tete ngara ni wal kamat pero wuttu na benara na ngara ni ngaya ko pumu da pamal ni bin chulo bet mamla tar pun print ko na yak akan na bang ay wan ka jang ay nga ko ko wa no na mari una rim 7 rim 7 ala for multi grad ko na da ba mari una ay mar tinga pa ko nga jabra dan di che okay who won bigan na ni ka ba am la abi jan ang gadao ya gadao nang bujin po ya ni okay ni anar biya
1: nar batao
2: nar batao

0: Yo ngai mea ko en rukuruwi ka ka tura mga tango wuf nga ka tango aro pangade rakram tao Winston do tanalingo yutta oro yolongo tao ka program tanalingo.
1: Yo dal mo ne mi wait ne yakamari yama dal mo yori ne ngu wuf mo ne al mo bikka biari nyama la nerka la bois lagi bit bois nama la ne malani bangwang activities ne ngu lana boat wega feeling marti support wana kawan bunga wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yang ya kan mo activity to but lifestyle al mo ngo abne adwat ko nama dia ya kan mo the inside pemalang ulana mala ya always sama do ga ya abne activity ulana abne ngo fitness ko ga neko hunting ro yo
0: yo ga tinan nakon yitta yo 2024 yo na ni mga program boleh takum.
1: Dengan ada program dari si alam gua, beli yang mala urta me alam gua dah kami apa ni alam gua main sepuk mala. Ebit test alam gua, ebit nama jual me ya orang ngamen nama yang boy so anyone ebit test guys. Nah, me wajib alam gua main sepuk. Dia aku yang ngamu, kan nengu irka lang gua. So get along apa ni? This year, yo, beli yang ni, even rape ni mana? Lakama, dikim. Naja nama gua apa lima lah, ni mana apa na? Buat buat way tua kayak Richard mo, apa rules? Main game malam mo kan netjen doa ni, apa ni na? I try kata balai orang mo, apa ni young boys tama lah ni, apa mukur mama na? So that can have understanding, apa ni ya? Fit jam yo ka, belinya orang yang kungkai nuka. Kalau mana mari ngah, apa ni? This year mo ni yang nakon. Kan every new year sebab lekam mari, apa nalar mo ka try? Kalau mana apa ni style, apa?
0: Yo, thank you, nama lengko. Butter itu dah tambah yo long radio le.
2: Yo long radio donji.

Now the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakuno chakul papalya, ngayon dula jo chakul jon konja, chingro ya puto kulil bai, kalken kojo ba, penelo ya mular pa puto kulil bai, kun ka penelo, karu chaku mingar jorera, uyare ki jalu. Palo nya peni jananya, karu chaku jaro nga bai peni mamu kumayu julu jananya, yang ajunu. Kere chakuno chakul papalya ya kulila wal chare chakumara. Mamu palo nya lo jananya, mayu jupurin ju kuwari nyinan ja peni, mingar julu, Kuru pini padria berin bakanyinin. Kere janya burung pulga jaraya nyaku jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jaku. Tele berin baya nyaku jakumara. Tele palunya berin bakere jakunu cakul babalaya. Kulea nendiri jakumara. Kere jepalunya karu janya berin banyinin. Kendil bakun buku jujara. Wea wal jalu lajun kumanin bungo kejalu cakul jurin kubai. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai ijo kere jagunno kere jo balu nyala mba mayu jo nyena jangka ka ngayon dola jo nyuranya kudungu lupurin jo jago juren kubai ijo kumikun jo nyena jajanulu kudungu lupurin jo la jo nyuramba kere jago warga palyarinin kere jagunno wangka la jo jago juren kubai karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga Karu jalu kuralga wajanu titu munga ngalalan jajanu cinturin kulbi. Wajanu karu jalu teli pulga jaralulanya kere janya nendirinu. Kere janya la kulira nendirin gula karu janya albila kulirinu purungu pulga.

na mire buk mak ngarain ino ton yang rakawang ngain gaga lewen komor sirip pingur kanga main makadual gayul radio kurang.

kan mi aku orang macam orang mana ya aku ni orang ni jana, orang ni kan ni nana bi jana pelingu ni lepun bongor, buku ngalik nana meringor, berukap meringor ni orang ni, penyewal bo, papa pak meringor ni orang ni, herat tangor, herat cawal, orang ni orang ni ya jangan orang, paman mau ya. Kaya nang ngene mi aku urung ah urung atel jangai kan ni nanan nanukin kalang wal ngai kue mereng wal ja kuang kain gong kama bapa itu nyawa tunggaran kadang orang bingung nang ngadu mereng unting kangal na pala bingung ngene turwang urung ngai kan ni nanan kanan yan kayaan beli kau urung ngai ngai hari fui nang nang ngadu tunggaran kanan. Ya nang ngole kan nang ngone bicara beli martinya yan ngone welen buku ngale namere len japun bolel walau pe kamu nawo ngai ngole kana buku mele nang kot kan jang ngone le yurubi pe ngai ngole kana ngone ngata mele na buku mele na kabala nyamere beli walau ya na bonan kot kal buku ngale namere ngopun bongo kang ngone wele mandan mele nja aja cuk tun ka ngale yotun nang. Kurupan orang kau kena konglil, kalau kalian puna naminan, mana lain wang ur, kaya nanya buku meringal na, buku kurupan kau na nur kiyu tuja, kalau ngai merjinya mangala, lakangan jadawin, biru mangala, mana ngoyin, kiyu tu walang ngoyja, kiyu ngoyong walja, buku makal na, mana walang lekana, kaya na kadu karena na nur kiyu. Mereka kor tu dapat meraman, muni wangan kerpena meringun dia rumur malangur. Mertu kajut lem dia wangatara magayan. Kau ni nakun merata orang jauh cipta mering bingurin rumur karawal dia mundur korupanangun dia. Kalau merungenan meragen kalna wangal nesut lilna. Firman kerja muni wangan kelale. Kalau ayuh tu muni lenyu. Wang orang utar na ini tenan, nan aku yang ana wajah, aku yang ana wajah lian dal tenan, kalau kau cenderung kan mili tenan, maka turun jah, kan ini nengai kan mana, nan aku kalna jaga wajah.